0: ngen sebezam chi ozangen ngen avanta vam ozangen ngen sebezam chi ozangen ngen avanta vam ozangen ngen sebezam chi
1: vantana vantana ozane kaya lesavani impisi kutala zahamba vantana vantana ozane kaya lesavani impisi kutala zahamba vantana vantana ozane kaya lesavani impisi kutala zahamba

Beethoven. Beethoven. Bari mena katembu. Mulo mawe jana ngina. Ngulungulo kasambala bala. Kazari munelo bangula. Kangulo mungula chimpanga. Badadi badadi. Badadi badadi. Eyo walunga nyinganyi. Bakumune bakujungulula. Mulo mawe jana ngina. Ngulungulo kasambala bala. Kabende ndaka bafike. Fakuna iku neku. Bari mena katembu. Bari mena katembu. Kaibaka bakanyi. Kaibaka bakanyi. Mungkongela. Mungkongela. Mungkongela.